gata, batu bim batu, kidin gata, batu bim batu, kidin gata, batu bim batu, kidin gata, batu bim batu, kidin gata, batu bim batu. Patu bum patu bum, kedingata patu bum patu bum, kedingata patu bum patu bum, kedingata patu bum patu bum, kedingata patu bum patu bum, kedingata.